0: ndakuramutsamariya bujine mana n'imana weja ugerewe sumugisha neza umwana byarasingizwa
1: Mariya mutagatifu umubyeyi w'imana uradusabira turanyabya kuri ubu nige tuzapfira amena
0: ndakuramutsamariya bujine mana n'imana.